Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Hai Jess.
1: Halo Za, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu.
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda. Gini. Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Diam.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

0: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
2: Ya, mau gimana lagi Ham? Namanya juga bencana, itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anywhere, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Gini nih enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah? Lah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga. Yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya nggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.

Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten, bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau BPBD Pontianak. Biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak. Tapi kita bisa siap. Dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

0: Kawan Pro 2, mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2, mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh kalau Idul Adha tuh Cai, ada nggak sih kayak ini apa kayak bersilaturahmi gitu ada nggak sih?
1: Kalau di sini ya Pak ya, kalau di sini agak kurang Pak. Tapi kalau kita datang ke daerah yang kayak daerah Sambas itu, itu ramai biasa Pak. Kayak Idul Adha kayak Idul Fitri gitu.
0: Ya saling bermaaf-maafan.
1: Kue-kue banyak. Ya sama lah kayak vibes-nya Idul Fitri kalau di daerah kayak daerah Sambas.
0: Kau dari mana Cai?
1: Singkawang.
0: Singkawang gimana?
1: Singkawang ya udah mulai pudar lah, enggak terlalu ada orang-orang yang rumahnya rame, yang banyak kue, yang kayak kumpul keluarga, tapi banyak juga yang udah mulai meninggalkan gaya seperti itu gitu.
0: Itu bagus atau tidak menurutmu?
1: Kalau menurut aku ya sebenarnya plus minus ya Pak ya. Mungkin ada juga yang di hari raya Idul Adha mereka sibuk kerja. Kayak kita atau ya sebenarnya plus minus lah ya. Idul Fitri bisa juga untuk dijadikan tempat kumpul-kumpul, waktu kumpul-kumpul. Idul Adha juga bisa, tapi kan kadang kan orang kan misal ngambil libur panjang udah di Idul Fitri Pak, jadi di Idul Adha udah nggak ada cuti lagi, misalnya udah tinggal dikit cutinya, jadi ya libur cuma 2 hari gitu kan, yang dari jauh kan susah mau pulang.
0: Ini ngomong-ngomong juga di kantor sepi nih.

0: antara apa namanya, antara jasmani dan rohani.
1: Ah, ini aku mau ngetes kau nih, Cai.
0: Iya.
1: Kan kau tadi ini kan apa, live report kan.
0: Mm-hmm,
1: sebutkan nama khotibnya.
0: Nama khotibnya, waduh, aku lupa tadi.
1: Parah nih Pak, nih nggak tahu ininya nih, nama khotibnya nih.
0: Bahkan temanya aja lupa gua. Apa yang dibahaskan udah sibuk tadi kan, taktok-taktok ya, kontak-katik barang kita ya, untuk live report di RRI Idi, tercinta.
1: Ngelesnya bisa banget. Ngelesnya bisa banget. Iya. Nama ininya, nama khotibnya Al Ustadz Rokib.
0: Oh, hey, itu reporter kita, Pak.
1: Oh, iya.
0: Itu reporter kita.
1: Itu reporter kita ya. Rokib tuh ada tau dia ini kayak tampang-tampang ustadznya tuh sangat-sangat besar sekali gitu ya.
0: Bahkan kalau disuruh ngimamin ya pasti orang-orang langsung percaya tuh.
1: Namanya aja Rokib gitu kan. Udah kayak malaikat. Jadi ya aku sih setuju dah ya kalau misalnya dia jadi ustad gitu ya.
0: Iya, aku juga setuju. Tinggal nambah gelar SAG aja, Rokib SAG.
1: Tapi sholat kali ini teman-teman agak berhalangan, agak ada masalah sedikit karena tadi tempat yang kita pakai untuk sholat agak ada genangan air gitu, habis hujan kan tadi malam kan.
0: Betul.
1: Jadi sangat-sangat banyak teman-teman yang sholat sambil bawa koran. Aku tadi mencontohkan masyarakat dengan cukup baik. Setelah sholat aku lipat sajadahku, aku lipat koranku, aku masukkan ke tong sampah.
0: Iya, nah itu dia. Kadang kan orang-orang kan ya kalau misalnya enggak diliatin yang kayak gitu tuh, mereka bakalan ya cuma lipat sajadah terus bawa pulang, korannya ditinggal.
1: Iya.
0: Setidaknya kalau kita kayak gitu kan membantu petugas kebersihan lah.
1: Walaupun sebenarnya tadi dikasih pengumumannya, disclaimer gitu kan. Katanya kalau misalnya memang ada dari para jamaah gitu ya yang bawa apa namanya, koran gitu ya, pastikan korannya dari RRI.
0: Kita udah ngeluarin koran lagi, War. Udah enggak ada lagi.
1: Kita enggak ada lagi koran ya kita.
0: Iya, paling pakai rri.co.id ya. Didudukin aja itu. Jadi alas ya.
1: Iya, tapi itu digital gimana caranya kita pakai alas digital gitu kan? Kita beralaskan komputer ya. Gokil ya. Nah, gitu teman Pro 2 tadi ada sempat tuh penjelasan. Bukan penjelasan, pengumuman kalau misalnya ada yang bawa Quran, tolong nanti setelah ini langsung disimpan di pinggir saf supaya panitia gampang untuk membereskan gitu kan, merapikan. Tapi kalau aku nggak cuma aku taruh di pinggir saf, aku taruh di tempat sampah.
0: Langsung dibuang ya di tempat sampah ya.
1: Hari ini mau ngapain lagi, Cai?
0: Hari ini kita dinas aja, Pak, sampai jam 12 siang.
1: Kita dinas ya sampai jam 12 siang. Nanti siang. Kapan-kapan main lagi lah ya ke studio buat kita calling-calling.
0: Boleh.
1: Enggak mau kau.
0: Tinggal atur aja waktunya.
1: Enggak, parah banget, setiap giliran penyiar yang lain aja mau, kau sama aku aja enggak mau. Kau parah banget memang lo, Cai ini.
0: Iya.
1: Ya udahlah, Cai, daripada kau gak mau sama aku, mending aku putar lagu aja lah ya. Satu lagu teman Pro 2 dari Post Malone, Rockstar. So stay tune terus di 101,8 FM.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Alright teman bro 2, kalau di hari raya kurban kayak gini teman bro 2, kita harus mengucapkan banyak-banyak gitu ya, terima kasih kepada orang atau para pengurus masjid gitu ya, yang mengadakan penyembelihan hewan kurban kita. Kan biasanya kita beli hewan kurban gitu kan, terus diserahkan tuh ke panitia masjid gitu kan, ke panitia kurban masjid sekitar rumah untuk disembelih. Terus kita pesan tuh, bang atau kak atau pak, kaki belakangnya sisa kaki belakangnya buat aku ya, sisanya silahkan dibagi sama masyarakat gitu-gitu. Tapi ada juga tuh yang bilang katanya, pokoknya semuanya disembelih.

Welcome back teman Pro 2, masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bareng sama Akin nemenin kamu teman Pro 2 di santai siang kali ini jam 10 sampai jam 3 sore. Aku bakal nemenin kamu di jam 10 sampai jam 12. Aku bakal buka request time, ada request time Indonesia sampai jam 11 nanti, dan juga ada request time mancanegara. Jadi kalau kamu pengen request lagu di hari raya Idul Adha ini, boleh banget ya teman Pro 2 ya. Aku mau ngucapin selamat merayakan Hari Raya Idul Adha buat teman Pro 2 yang merayakan ya. Selamat berkumpul bersama keluarga, selamat mengunjungi keluarga terdekat ya. Biasanya kalaupun Idul Adha masih selalu berkunjung-kunjung, walaupun kunjungnya tuh gak ke teman-teman, tapi lebih ke keluarga terdekat aja gitu ya. Buat kamu yang berkurban juga, selamat berkurban. Semoga bukan cuma kurban aja, tapi juga bisa mengambil makna di dalamnya, bahwa setiap yang kita miliki adalah semua punya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Masya Allah, tabarakallah teman Pro 2. Kita bakalan buka buat kamu yang pengen request lagu, boleh banget. Nah, di WhatsApp kita dan juga di Instagram kita di @pro2pnk. Jadi kalau pengen request bisa banget teman Pro 2 ya, sampai jam 11 buat request time Indonesia. Di jam 11 sampai jam 12 aku bakalan buka request time mancanegara, dan nanti di jam 12 sampai jam 1 informasi seputar wira usaha juga bakal hadir ya. Dan juga di jam 1 sampai jam 2 nanti kita ngomongin seputar olahraga. Dan ada jam 2 sampai jam 3 kita bakal ngomongin seputar dunia hiburan tanah air dan juga mancanegara. Kalau ngomongin seputar lagu kayaknya gak bakal habis-habis ya teman Pro 2 ya. Dan ngomong-ngomong lagu religi juga makin kesini udah kurang ya. Kalau Idul Adha emang kurang juga ada soundtrack untuk Idul Adha biasanya ya. Kalau untuk Idul Fitri masih ada lah ya kan. Oke, ada teman Pro 2, aku masih bakal nemenin kamu ya. Jadi buat kamu lagi di jalan, aku bakalan puterin lagu yang agak easy listening di siang hari yang cukup cerah ini. Dan ingat-ingat ya, walaupun sekarang lagi banyak daging berseliweran di lingkungan kamu, buat yang agak berusia atau generasi milenial mungkin ya, agak ditahan-tahan, takutnya nanti malah kolesterol teman Pro 2. Kalau misalnya berpisahnya sama lemak gak apa-apa ya, tapi kalau berpisahnya sama kamu itu ternyata mudah, tapi juga agak kepikiran juga ya. Sama kayak lagunya Rizky Febian nih, bareng buat kamu, bareng sama Mika Tambayong. Ngomongin berpisah itu mudah, tapi ternyata beberapa sudut tuh masih kebayang sama kamu, teman-teman. Aduh, berat banget emang punya rasa kepemilikan tuh ya.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2 PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih sama Akil, teman Pro 2. Kita udah disuguhin lagu yang agak mellow, yang semangat juga udah barusan ya. Biar gak kaku-kaku banget badannya ya teman Pro 2 ya. Tapi memang biasanya tuh momen-momen kayak gini tuh dipakai buat bersantai, jalan-jalan gitu ya gak sih? Kapan lagi teman Pro 2 libur, yang libur ya. Bisa menikmati udah beribadah tadi pagi, kemudian silaturahmi, lengkap rasanya kalau udah tambah bobo siang ya. Ngomong-ngomong bobo siang, teman Pro 2, sambil kamu bobo siang atau mungkin lagi di jalan nih mau silaturahmi, kamu pengen dengerin lagu apa, boleh langsung request aja ya di Pro 2 FM di 0811 5701018. Jadi buat kamu yang pengen request lagu via WhatsApp boleh juga, atau yang mau DM juga boleh teman Pro 2 di @pro2pnk ya. Langsung aja request, Instagram kita juga buka buat kamu yang pengen request lagu.

Oke, kita berdua ada yang udah request kota ini tersampang-tampamu, katanya dari Nadif Bahasa Lama. Kak Akil, tolong diri pesenin dong, diputerin lagunya dari Rifki ya. Boleh banget, aku bakal puterin buat kamu teman berdua. Next, masih dari WhatsApp teman berdua, ada dari yang pengen dengerin lagunya dari Rabun Jauhnya Bernadia. Widih, udah Rabun Jauh, ada juga nih Kacamata Afgan ya. Udah Rabun Jauh pakai kacamata emang paling bener ya. Oke, ini teman berdua, kota ini gak sama emang gak, kalau misalnya gak ada kamu teman berdua ya. Jadi biar makin semangat, makin galau deh ya di liburan kali ini yang lagi nyantai. Pas banget aku bakal puterin buat kamu dari Nadif Bahasa Lama nih. Kota ini tak sama tanpa kamu.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, kita berdua masih nemenin kamu nih di Request Time Indonesia. Jadi kalau pengen request lagu bahasa Indonesia, lagu bahasa Indonesia enggak tuh. Lagu-lagu Indonesia boleh ya ke Pro 2 FM. Boleh di IG kita di @pro2pnk atau kalau kamu pengen ke WhatsApp juga bisa teman Pro 2. Di 0811-570-1018. Jadi buat kamu yang pengen request lagu boleh banget ya teman Pro 2. Nanti bakal aku puterin buat kamu. Melihat cuaca yang semakin hari ya, semakin siang ya teman Pro 2 ya, kayaknya semakin terang juga, agak sedikit panas teman Pro 2. Nah kalau kamu ada kegiatan di hari ini sepertinya bakal aman ya, dan tenteram, lancar, pengen bakar-bakaran gitu misalnya ya. Kalau tadi pagi kita tiba-tiba diguyur hujan beberapa daerah, tapi untuk di daerah Pontianak Kota ya teman Pro 2, diperkirakan ini akan cerah berawan selalu ya sampai nanti malam teman Pro 2. Jadi untuk di jam 11.30 derajat Celcius ya, nanti di jam 12 dan jam 1 sekiranya bisa keluar pakai skincare boleh banget teman Pro 2 ya, karena diperkirakan terik panasnya itu sampai 31 derajat suhunya. Waduh, panas banget ya teman Pro 2 ya. Nah tapi kalau dilihat-lihat emang hari ini tuh menurut BMKG emang nggak bakal turun hujan, jadi kalau pengen bakar-bakaran, barbekyuan sama teman-teman kayaknya aman ya. Oke, ada teman Pro 2, ada yang udah request juga nih. Ada Mas Teo, aku bakal langsung bacain aja buat kamu teman Pro 2 ya. Halo, santai siang. Ini Mas Teo dari Magelang, mau request lagu Nyaman dari Anmes. Salamnya buat teman Teo aja yang lagi ulang tahun, namanya Adele. Terima kasih, selamat merayakan Idul Adha 1447 Hijriah. Oke deh Mas Teo, buat kamu Adele selamat ulang tahun ya. Semoga apa yang diinginkan tercapai. Amin ya. Pengen request lagunya Anmes ya, dari dengan judulnya tuh Nyaman. Aduh, yang nyaman-nyaman aja gitu ya. Boleh deh buat Mas Teo, lagu Nyaman bakal diputerin sekarang juga buat kamu. Thank you udah gabung Mas Teo, dan juga buat kamu juga selamat merayakan Idul Adha ya buat yang merayakannya. Semoga senyaman ini buat kamu Mas Teo dan juga teman Pro 2 di luar sana. Dengerin lagunya Anmes, Kamaleng dengan Nyaman.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. We'll be right back.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
2: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

Kita bersama teman Pro 2 di requestnya mancanegara dan juga internasional. Ada lagunya All About The Best dari Meghan Trainor ya. Lagunya udah lama banget tapi masih terngiang-ngiang gak sih dari sampai sekarang. Bahkan gerakannya aja kayaknya masih di kepala gitu ya. Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang suka banget sama Meghan Trainor, pertama kali dia keluar tuh lagunya tuh justru yang bikin semangat gitu ya. Yang bikin kita pengen ikut goyang bareng sama Meghan Trainor, teman Pro 2. Nah, kalau ngomongin kayak gitu, teman Pro 2 request time kali ini di mancanegara boleh banget request. Kamu juga bisa request yang bikin kamu semangat dan bisa bikin kayak ada gerakan-gerakannya juga gitu ya. Jadi teman Pro 2 kalau mau pengen request lagu-lagu yang memang kayak ada gerakannya boleh banget sambil dengerin di jalan mungkin ya. Tapi kalau lagi nyetir hati-hati aja ya, jangan sampai dilepasin setirnya nanti kenapa-napa lagi ya. Aku bakal puterin lagu buat kamu teman Pro 2, ini juga udah di request sama Ana nih yang pengen dengerin lagunya Nona dengan Shoot-nya yang emang lagi viral kemarin ya. Jadi ini tuh grup vokal yang emang asal Indonesia tapi dinaungin di Amerika teman Pro 2 ya. Jadi lagunya tuh yang Shoot ini memang punya cerita tentang kepercayaan diri yang tinggi dan juga sikap berani dalam cinta teman Pro 2. Jadi lagu ini tuh gambarin banget perempuan yang megang kendali penuh dan gak mudah termakan rayuan gombal gitu ya. Jadi harus kuat-kuat iman kalau kata kita mah. Jadi syutingnya pun lucu banget ya, dan ini keren banget. Dari latar belakangnya tuh alam yang spektakuler banget, terus juga menampilkan keindahan air terjun. Dan ternyata ini di Bali Utara teman Pro 2, jadi di Indonesia ya. Kalau kamu dengerin lagunya Shoot Nona ini yang kemarin juga dari Jepang, yang kayak satu kali shoot langsung kayak langsung ditonton sama banyak orang dan banyak banget yang kayak ikutan komentar sama videonya yang dan apresiasi tentunya ya. Jadi untuk apa lama-lama ya. Aku bakal puterin buat kamu teman Pro 2 biar makin semangat, dan kalau yang suka sama gerakannya ya siap-siap aja yuk kita olah tubuh ya.

berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling ngerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

Oke, teman pro 2 ada Golden dan Huntrix-nya ya. Teman pro 2, biar semangat kamu di siang hari ini yang cukup cerah, tambah lagu yang bikin semangat. Makin pol enggak tuh? Jangan sampai malah makin ngantuk ya teman pro 2 ya. Apalagi kalau udah perutnya kenyang terus kayak udah makan siang hasil olahan daging tadi gitu ya. Aduh, rasanya emang kayak enaknya tidur siang aja gitu ya. Apalagi liburan, yang liburan, yang kerja ya tetap semangat aja teman pro 2. Aku bakal temenin kamu dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu mancanegara sampai jam 12 siang nanti tentunya ya. Buat kamu yang pengen request boleh banget, aku bakal puterin buat kamu. Tapi nanti aku juga bakal kumandangkan, aku yang kumandangkan ya, aku putarkan kumandang azan zuhur maksudnya teman pro 2 ya, untuk wilayah Pontianak dan sekitarnya tuh di jam 11 lewatnya 43 menit teman pro 2. Nanti kita bakal break dulu mendengarkan kumandang azan zuhur dan juga lagu islami. Setelah itu kita bakalan boleh request lagi teman pro 2 buat lagu mancanegara. Oke, teman pro 2 ada yang mau request juga nih via WhatsApp yang mau dengerin lagunya The Script dengan The Man Who Can Be Moved ya. Aduh, The Man Who Can Be Moved tuh gimana gitu teman pro 2 ya. Daripada nungguin lagi, kita bakal langsung aja puterin buat kamu teman pro 2.

Pernah nggak sih kamu berpikir, kenapa sekarang makin banyak pembangunan di berbagai daerah? Semua itu adalah bentuk nyata dari semangat investasi. Langkah besar buat memperkuat ekonomi bangsa. Investasi bukan cuma soal modal dan angka di layar keuangan, tapi tentang kepercayaan, tentang harapan bahwa Indonesia bisa mandiri, tumbuh, dan bersaing di dunia global. Dari lapangan kerja yang terbuka, pelaku UMKM yang naik kelas, sampai peluang baru buat anak muda, semua itu hasil dari keberanian berinvestasi di masa depan bangsa sendiri. Jadi, setiap proyek, setiap ide, dan setiap peluang yang lahir hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sejahtera.

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Dan sungguh kami akan berikan ujian atau cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

0: teman-teman Produa. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد

0: Kris. Kris, mi.
1: Nah, kenapa nih? Mau nanya nih pasti kan?
2: Nah, tahu-tahu aja nih.
1: Nah, mau nanya apa?
2: Ah, jadi gini Kris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
1: Tidak bisa demikian ya Bujang. Kalau pemerintah kita mencetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
2: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
1: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tau nggak?
2: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
1: Nah, contohnya tuh udah banyak ya. Kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
2: Oh, iya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
1: Nah, benar banget tuh. Makanya, pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
2: Oke, sip.
1: Kasih paham.

The Dance dari Lady Gaga ya. Agak beribet ngomongnya teman pro 2 ya. Kalau ngomongin emang lagu barat itu memang seru-seru banget ya. Bikin semangat di siang hari buat kamu yang makin sekendor semangatnya. Yuk semangatnya dibalikin ya. Atau emang butuh istirahat ya gak apa-apa ya gak sih. Toh juga satu harian ini buat kamu yang libur, waktunya untuk recharge badan kamu supaya lebih semangat di esok hari ketika kerja ya teman pro 2. Ngomongin UMKM nomor 2 di jam 12 sampai jam 1 siang ini, kita ngomongin soal wirausaha. Dimana kalau kita momen Idul Adha itu cocok banget buat banyak ide UMKM yang karena kebutuhannya tuh sesuai gitu ya, dan juga meningkat di momen-momen Idul Adha. Mungkin buat kamu belum kepikiran, tapi bisa buat next year ya, momen Idul Adha bisa jadi ladang cuan buat kamu teman berdua. Seperti apa? Yuk kita simak. Jadi teman berdua, kalau udah lagi momennya Idul Adha itu pas banget beberapa ide UMKM tuh bermunculan, terutama soal makanan, jasa, dan juga kebutuhan olahraga keluarga maksudnya ya. Tiba-tiba olahraga teman berdua ya. Jadi kebutuhan keluarga juga meningkat teman berdua. Jadi yang paling menarik ini banyak banget usaha dimulai modal yang kecil tapi bakal ramai yang beli kalau promosinya kreatif teman berdua. Misalnya nih, kuliner dan juga olahan daging. Beberapa UMKM yang cocok pada saat momen Idul Adha kali ini, stok daging kan melimpah nih. Banyak orang tuh cari ide masakan yang praktis. Nah, bisa aja kamu langsung menjual beberapa menu makanan yang kamu menjadi tempat olah makanannya. Dari mulai sate, bakar-bakaran, rice ball olahan daging kurban, ataupun rendang kemasan. Jadi ada yang ngerasa pengen vibes lebaran Idul Adha-nya tuh berasa gitu ya, tapi dia gak mau repot. Nih rendang kemasan tuh bisa kamu sajikan dengan olahan yang tepat ya, yang bisa dimakan pada saat momen Idul Adha. Ataupun ada juga frozen food dari tongseng misalnya gitu ya, tinggal diangetin doang atau dipanasin doang udah jadi. Terus ada juga sambal khas untuk daging dan juga bumbu marinasi yang instan teman berdua. Selain itu juga, selain kuliner dan juga olahan daging, beberapa ide UMKM bisa kamu coba seperti jasa yang dicari saat Idul Adha. Seperti apa aja ya kira-kira ya. Nanti ya teman berdua, tahan sabar. Aku pasti bakal nemenin kamu sampai jam 3 bahkan. Tapi kalau ngomongin soal usaha sampai jam 1 siang aja. Atau buat kamu yang lagi santai sejenak ataupun kamu lagi rebahan sambil dengerin teman berdua, aku bakal ngasih lagu yang bikin kamu santai di siang hari ini ya teman berdua ya. Jadi buat kamu yang lagi semangatnya lagi down, ya gak apa-apa. Ada masanya kita buat turunin dulu masa-masa yang bikin kamu burn out gitu teman berdua. Ada masanya lebaran atau liburan, ya mungkin ini momen kamu buat istirahat teman berdua ya. Jadi buat kamu yang lagi santai, aku bakal ngasih lagu yang bikin kamu juga makin santai. Iya.

Siapa kata apa galau teman berdua dengan lagunya Bernadia. Iya, Bernadia enggak tahu, heeh. Jadi walaupun kamu capek ataupun apapun yang terjadi ya, yang pasti hidup bakal terus berjalan teman berdua. Kalau kata Bernadia ya. Jadi kita langsung aja dengerin dari lagunya Bernadia buat kamu yang lagi semangatnya lagi turun-turunnya. Ingat deh, kalau hidup tuh harus terus berjalan. Jadi ya momen istirahat enggak apa-apa, tapi semangat

0: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Berisik! Matikan! Matikan!
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama, melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

Dia aku sebelum hujan sama Pro 2 dari Egypt, temen kamu di santai siang kali ini ya. Tempat Pro 2 kayaknya kalau dengerin lagu ini tuh kayak mendalami gitu ya. Selain mendalami juga kayak aduh kayak gue banget. Kadang-kadang kalau udah yang sebegitunya sama pasangannya tuh ngerasa udah si paling gitu ya teman Pro 2 ya. Oke deh, aku lagi bahas seputar wirausaha di mana UMKM yang cocok di saat momen-momen seperti hari ini Idul Adha gitu misalnya kan. Kalau tadi kita bahas seputar olahan daging ataupun kuliner yang bisa dijadikan ide bisnis yang memang praktis gitu ya. Jadi buat kaum-kaum rebahan ataupun memang yang memang rantau dan gak punya barang yang proper untuk masak teman Pro 2 ya. Dagingnya nih dikasih mentah, daripada bingung mendingan kita jualan aja frozen food. Ada juga sate atau bakar-bakaran ya yang memang bisa kita sajikan di saat momen Idul Adha. Walaupun lagi acara rame nih, kalau misalnya kita menjadi ide bisnis sendakan juga bisa gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, selain ide dari kuliner ataupun olahan daging, jasa yang dicari di saat Idul Fitri dan Idul Adha ya. Tapi kalau kali ini kita bahas Idul Adha ya, banyak banget orang butuh bantuan praktis di saat proses lagi kurban teman Pro 2. Misalnya nih, jasa potong ataupun packing daging. Nah, itu kan juga pasti butuh banget ya di momen Idul Adha ini. Terus juga ada lagi jasa antar daging kurban. Ini nih penting. Kadang galau nih, udah dibagiin, bingung nih ngasihin dulu ke orang, mau masak dulu, mau mandi dulu, ya belum sholat. Mending pakai jasa antar. Nah, ide cuan kayak gitu tuh bisa kita manfaatin teman Pro 2. Terus juga bisa sewa freezer ataupun sewa cooler box. Jadi buat kamu yang punya freezer yang enggak atau berlebihan ataupun cooler box yang memang aduh kayaknya lagi enggak dipakai nih. Nah, momen Idul Adha disewain aja teman Pro 2, bisa banget. Selain itu juga banyak banget sekarang yang berseliweran ya di status WhatsApp ataupun di Instagram desain kartu ucapan kurban. Nah, apalagi instansi biasanya ya. Ataupun pejabat gitu ya. Kalau misalnya ditawarin mau enggak saya bikin nih gitu. Itu bisa banget ya teman-teman berdua. Jasa yang dicari saat Idul Adha itu yaitu desain kartu ucapan kurban. Selain itu juga bisa dokumentasi foto ataupun video pada saat proses penyembelihan. Ya jarang kan? Nah, bisa tuh jadi ide bisnis ataupun cuan yang bisa kamu pilih teman Pro 2 di saat momen-momen Idul Adha kayak hari ini. Oke deh, buat kamu yang lagi dengerin Pro 2, intinya aku bakal ngasih informasi seputar wirausaha ya, ide-ide bisnis yang bisa memungkinkan pada saat momen Idul Adha terjadi. Kira-kira ide bisnis apa aja, olahan daging udah, kulineran juga bisa ya, ataupun jasa, banyak banget ya. Kalau jasa bisa juga kita pilih tuh untuk kita memulai usaha kita teman Pro 2. Nah, ini sih spesial lagu buat kamu yang lagi pada di jalan. Ada Rex Orange Country teman Pro 2 buat kamu nih, take a drive ya.

0: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.
2: Wait, wait,

Masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar. Tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, Besti. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek. Oke deh, thank you ya udah perhatian.
0: Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

buku Surrounded by Idiots, karya Thomas Erickson. Buku yang judulnya cukup bikin alis naik, tapi isinya justru sangat membuka wawasan. Meski terdengarnya leneh, buku ini sebenarnya mengajak kita memahami satu hal penting yang sering bikin hidup lebih mudah, komunikasi. Kita semua pasti pernah merasa, kenapa ngobrol sama orang ini gampang banget, tapi sama yang lain susahnya minta ampun. Nah, Erickson menjelaskan bahwa setiap orang punya gaya dan kepribadian yang berbeda. Ia membagi karakter itu menjadi 4 warna, merah, kuning, hijau, dan biru. Merah, si tegas dan cepat gerak, yang memiliki makna bahwa seseorang itu dominan dan memerintah. Kuning, si ceria dan gampang akrab, yang menggambarkan seseorang mudah untuk bersosialisasi dan memiliki sikap yang optimis. Hijau, si kalem dan penuh kesabaran, menggambarkan seseorang yang memiliki sikap santai dan ramah. Serta biru, si super teliti dan logis, menjelaskan bahwa seseorang itu memiliki analisis yang kuat dan tepat, serta bisa menjelaskan cara mengidentifikasi dan berinteraksi dengan setiap tipe dari orang. Begitu kita tahu warna seseorang, kita bisa lebih paham cara berkomunikasi yang pas, biar gak salah nada dan gak salah paham. Yang bikin buku ini enak dibaca adalah cara Erickson bercerita. Bahasanya santai, banyak contoh dari kehidupan sehari-hari, dan sering bikin kita senyum sendiri. Karena rasanya, lah ini kan karakter teman kantor. Atau bahkan, oh aku masuk kategori warna ini rupanya. Penjelasannya praktis, mulai dari bagaimana membaca bahasa tubuh, bagaimana kasih kritik tanpa bikin orang sakit hati, sampai kapan harus maju ngomong atau kapan sebaiknya mundur dulu. Walaupun fokusnya banyak di dunia kerja, teori-teorinya benar-benar relevan buat kehidupan kita secara umum. Entah kalian lagi magang, baru mulai karir, atau cuma pengen ngerti cara berinteraksi yang lebih efektif, buku ini bisa jadi panduan simple tapi berguna. Jadi, kalau kamu sering ngerasa komunikasi itu seperti puzzle yang susah disusun, Surrounded by Idiots bisa jadi kunci yang bikin semuanya lebih jelas. Karena buku ini informasinya ringan, relate, dan gampang diterapkan.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Habis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya, dek, dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya ya, dek. Mana anggurnya?
0: Nah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Sekilo

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Hey, Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

Oke, tak perlu ada Houdini dengan Eminem-nya ya. Tak perlu ada Eminem dari Eminem lagunya ya, dengan Houdini-nya maksudnya. Terbalik tak perlu dua ya. Baru menyapa kamu di pagi hari ini. Pagi hari enggak tuh biar semangat terus maksudnya ya. Di siang hari yang semakin cerah, semakin bikin kamu agak lemas, jangan ya. Kita update informasi buat kamu seputar olahraga nih. Buat kamu yang kurang olahraga ataupun berminat di olahraga-olahraga tertentu seperti misalnya tenis, teman pro 2 ya. Jadi ada informasi nih, Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen French Open 2026 setelah menundukkan Clement Tabur 3 set langsung, teman pro 2. Jadi petenis nomor 1 dunia ini menang 6-1, 6-3, 6-4 pada pertandingan di Court Philippe Cartier pada hari Rabu hari ini 27 Mei 2026. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah kekecewaan pada final tahun lalu di mana Sinner gagal memanfaatkan 3 championship point melawan Carlos Alcaraz, teman pro 2. Meski masih mengingat kekalahan itu, motivasi petenis asal Italia ini semakin besar jadinya ya. Sinner ini memburu karir Grand Slam yang hanya dicapai segelintir petenis putra di era terbuka. Dalam laga perdananya melawan Tabur, teman pro 2, Sinner ini mampu mengendalikan permainan dari garis belakang. Petenis berusia 24 tahun ini mencatatkan 40 winner dan tidak menghadapi satu pun break point, teman pro 2. Petenis bertinggi badan 191 cm ini juga menunjukkan kemampuan bertahan yang impresif dan beberapa pukulan sulit berhasil ia ubah menjadi poin penting pada set ketiga. Dan Sinner kini mencatat 30 kemenangan beruntun setelah mendominasi musim di tahun 2026. Ia sebelumnya juga menyapu bersih gelar ATP Master 1000 di Indian Wells hingga Roma, teman pro 2. Dan pada putaran kedua, Sinner ini akan menghadapi Juan Manuel Carundolo. Petenis Argentina ini mampu yang melaju mengalahkan Jacob Frenz di next pertandingan, teman pro 2. Jadi buat kamu teman pro 2 yang penasaran, informasinya dilansir dari laman rri.co.id. Aku pasti bakal nemenin kamu teman pro 2 masih di siang hari ini, di santai siang masih ngomongin seputar olahraga juga, teman pro 2 ya. Dan buat kamu yang lagi di jalan, aku mau ngucapin hati-hati aja, dan aku juga bakal puterin lagu yang bikin kamu semangat di perjalanan kamu.

0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Produa Pontianak.
1: Pintu Harmonika, karya Clara, mengisahkan tentang perjalanan seorang gadis remaja bernama Icha Rahmanti yang hidup dalam keluarga yang bercerai dan penuh dengan konflik. Icha tumbuh dengan ayahnya yang bekerja sebagai seorang pengrajin harmonika, dan kisah ini berfokus pada hubungan antara Icha dengan ayahnya serta perjalanan pencarian jati diri Icha sendiri. Dalam novel ini, kita menyaksikan bagaimana Icha berusaha memahami kompleksitas perasaannya terhadap kedua orang tuanya, sambil menghadapi pergulatan dalam hubungan pertemanan dan cinta remaja. Kisah ini juga memperlihatkan bagaimana Icha mengatasi berbagai rintangan dan tantangan dalam perjalanannya menuju kedewasaan, sambil menggali makna dari harmonika yang menjadi ikon dalam cerita ini. Secara keseluruhan, buku Pintu Harmonika tidak hanya menceritakan konflik dalam keluarga Icha, tapi juga menyoroti tema-tema tentang pertumbuhan pribadi, kekuatan dalam keluarga, dan keberanian untuk menghadapi cobaan hidup.
0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Produa Pontianak.

UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

0: RRI Grogo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Oke, ada laguku dari Ungu dan juga Prinsa Mendagi. Teman berdua, lagu yang udah lampau banget tapi masih enak banget ya didengerin sekarang. Teman berdua, kita update lagi informasi terakhir. Teman berdua di ruang dengan kamu masih seputar olahraga ya di arena 0 derajat. Dan gak kerasa nih, ini kayak informasi terakhir yang bisa aku sampaikan buat kamu teman berdua. Gagal angkat trofi musim ini, Persija Jakarta resmi mengganti pelatih. Kontrak Mauricio Souza tak diperpanjang skuad Macan Kemayoran tahun 2022. Direktur Persija Muhammad Prapanca menyampaikan bahwa pelatih asal Brazil membawa karakter kuat bagi tim. Sayangnya target tidak tercapai musim ini sehingga kontrak kerjasama harus berakhir. Jadi meski gagal sendiri tahun 2022, Mauricio ini juga mencatat perolehan poin tertinggi dalam sejarah klub Persija Jakarta musim ini. Perolehan yaitu 22 kemenangan dengan torehan 71 poin. Hingga saat ini, teman berdua tim asal ibu kota belum membocorkan siapa pengganti Mauricio musim depan dan manajemen tengah menjalin komunikasi dengan sejumlah kandidat, teman berdua ya. Jadi kita bakal cari tahu aja kali ya sendiri siapa yang bakal menggantikan menjadi manajernya tim Persija Jakarta. Oke deh teman berdua, informasi selengkapnya kamu bisa langsung simak di rri.co.id di kanalnya olahraga sepak bola. Oke teman berdua, kita tutup informasi seputar olahraga di jam 1 sampai jam 2 siang ini. Dan jam 2 nanti aku bakal bahas seputar dunia hiburan baik tanah air maupun mancanegara. So tetap stay tune teman berdua. Terakhir nih di ruang dengan kamu di arena 0 derajat, aku bakal puterin lagu buat kamu yang ngerasa kangen sama cinta pertamanya. Iya, Sani, udah lama banget gak sih? Kita bakalan puterin lagunya Sani dengan Ribunga Citra Lestari.

0: anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
2: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
3: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
1: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
3: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
2: Klasik. Padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
1: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir daerah sini.
4: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
2: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
3: Terus gimana? Mau nunggu sampai air surut nih?
1: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, iya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
3: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

Kita perlu ada Dirga dari Avenged Sevenfold. Nomor 2 siapa sih yang gak suka lagu ini ya? Kayaknya walaupun udah lampau masih dengerin juga. Masih juga apa lagunya? Iya gak sih nomor 2? Nah, ngomongin soal lagu, ngomongin soal film juga nih ya. Beberapa film yang sekarang bisa kamu tonton nomor 2, apalagi lagi musim libur panjang gitu ya. Kayaknya kamu penasaran kira-kira ada apa aja sih yang ada di XX1 ya nomor 2, khususnya di Ayani Pontianak ya nomor 2. Jadi ada filmnya Hokum, ada juga filmnya Sekawan Limo 2, Gunung Kelawi nomor 2 ya. Ada juga buat semua umur nih, ada Children of Heaven, dimana bisa ajak anak kamu misalnya gitu. Atau di semua umur tuh siapa aja bisa nonton juga nomor 2 ya. Dan kalau kamu pecinta Star Wars, ada juga Star Wars The Mandalorian and Grogu nomor 2. Ada juga Gohan. Ada juga filmnya Gudang Merica, ini film hantu pastinya ya. Ada juga filmnya Semua Akan Baik-Baik Saja. Dan ada film Koloni juga teman Pro 2. Seputar film udah dibahas yang bisa kita tonton untuk weekend ini. Dan aku juga bakal ngasih informasi buat teman Pro 2 masih dari film ya. Kali ini aku mau bahas soal film horor terbaru berjudul Badut Gendong yang menghadirkan kisah duka, kutukan, dan juga teror penuh misteri, di mana film ini tuh mengikuti perjalanan seorang pengamen jalanan yang terjebak dalam kuasa gelap mengerikan. Darso hidup sebagai pereman dan juga pengamen jalanan dengan menggunakan kostum badut gendong demi menghidupi keluarganya. Ia pun menyimpan harapan sederhana untuk bisa hidup bahagia bersama dengan sang istri tercinta ya. Kayaknya simpel doang kok pengennya kayak gitu, tapi kayak agak dipersulit teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen tahu dan juga penasaran, ternyata kebahagiaan itu tuh sirna ketika Darsi menjadi korban kekejaman para preman jalanan yang brutal. Darsi ini meninggal saat sedang mengandung bayi pertamanya yang telah lama mereka nantikan secara bersama. Kehilangan tersebut membuat kondisi mental

Darso yang perlahan semakin kacau dan juga dipenuhi dengan rasa putus asa. Akhirnya Darso membawa jasad istrinya ini menggunakan boneka badut yang biasa dipakai untuk mengamen setiap hari. Jadi perjalanan pulang menuju kampung halaman menjadi awal teror yang mengubah hidup Darso selamanya. Setibanya di desa, Darso ini tuh mendapati kondisi kampung yang dipenuhi dengan konflik dan juga kemarahan warga setempat. Jadi kericuhan desa ini dipicu oleh developer serakah yang terus menindas masyarakat dan juga merusak lingkungan sekitar. Situasi semakin mencekam ketika warga terlibat amuk massa dalam sebuah perayaan desa besar. Dan teman pro 2, di tengah kekacauan ini, seorang dukun tua menggelar ritual kutukan yang menyeramkan dan juga berbahaya. Ritual tersebut memanggil entitas penuh dendam yang mulai meneror seluruh penduduk desa tanpa ampun. Darso perlahan terseret ke dalam kuasa gelap yang muncul dari luka dan juga kehilangan mendalamnya. Ia tidak menyadari kekuatan mengerikan itu memiliki hubungan dengan sosok yang sangat ia cintainya dahulu. Jadi film ini tuh memadukan unsur horor psikologis dengan konflik sosial yang penuh ketegangan dan juga misteri kelam. Penonton juga bakal disuguhin suasana desa yang mencekam dengan teror supranatural yang terus menghantui para warga. Ih, serem banget gak sih teman berdua? Nah, film Badut Genong ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop mulai hari ini tanggal 27 Mei 2026 dengan deretan pemain meliputi ada Derby Romero, ada Clara Barnedetta, ada Dainta Melira, ada juga Iksa Kivano, dan juga ada Martino Lio, teman produa. Aduh, pastinya seru banget ya. Filmnya Badut Gendong. Buat kamu yang pengen nonton film horor tuh ada beberapa pilihan ya. So, mau jadi apa kamunya nanti? Kalau film horor kayak aku sih gak bakal suka ya. Tapi beda-beda tetap orang ya. Tiap orang ada juga yang suka nonton film horor dan juga tentunya malah justru mencari ketegangan gitu ya. Oke deh, biar kita gak tegang teman produa, biar kita agak relax juga, kita dengerin suaranya Yura Yunita dengan Mau Jadi Apa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, nomor 2 masih nemenin kamu di Santai Siang ya. Nomor 2 masih ngomongin seputar juga dunia hiburan tanah air dan juga mancanegara. Kalau tadi ngomongin soal film, kalau sekarang ada Moon Ka-yong yang dikabarkan menerima tawaran membintangi film baru berjudul Two Piece, teman Pro 2, sebagai pemeran utama wanita ya. Jadi pihak G Entertainment ini menyatakan bahwa aktris tersebut sedang mempertimbangkan tawaran proyek film terbaru tersebut. Jadi dilansir dari Sompi, sebuah media Korea melaporkan bahwa Moon Ka-yong ini tuh memperoleh tawaran membintangi film Two Piece Selasa 26 Mei kemarin, teman Pro 2. Jadi film ini tuh disebut mengusung cerita yang berfokus pada perempuan dengan narasi utama melibatkan dua karakter wanita yang berbeda. Menurut agensinya ini memberikan tanggapan resmi terkait laporan keterlibatan Moon Ka-yong ini dalam proyek tersebut bahwa sang aktris tuh sedang meninjau tawaran gitu ya membintangi film Two Piece ini tuh sebelum mengambil keputusan pada akhirnya. Jadi teman Pro 2, kalau kamu belum tahu, film Two Piece ini mengangkat kisah dua perempuan dengan kehidupan saling terhubung dan juga perlahan menuju situasi penuh kehancuran. Jadi film ini tuh akan disutradari oleh Min Yong-geun yang sebelumnya pernah menggarap film Re-Encounter dan juga Soulmate yang populer ya teman Pro 2. Dan proyek Two Piece ini juga terpilih sebagai penerima dukungan produksi dari Korean Film Council di tahun ini, di mana film tersebut memperoleh pendanaan sebesar 1,6 miliar won atau sekitar 1,06 juta dolar Amerika Serikat. Gitu teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, langsung aja deh kamu bisa langsung simak dan lansir langsung dari laman website resmi rri.co.id di kanalnya Hiburan. Aduh, enggak kerasa ya udah nemenin kamu kurang lebih 5 jam di Santai Siang. Nanti di jam 3 sore bakal ada Nova nemenin kamu teman Pro 2 dari jam 3 sampai jam 8, dan nanti jam 8 juga bakal ada Erna yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam. So buat kamu yang sendirian ataupun bingung mau kemana terus enggak ada temannya, dengerin Pro 2 terus ya, karena kita hadir buat kamu teman Pro 2. So aku pamit teman Pro 2 and bye bye. Terakhir aku bakal puterin buat kamu ada Bruno Mars dengan Risk It All-nya. Okay, thank you banget teman Pro 2. Selamat Hari Raya Idul Adha buat kamu yang merayakannya.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh.
1: Gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah kelewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.

0: teman-teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya nggak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya, udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

Namizah, teman pro 2 di siang hari ini yang nemenin ruang dengar kamu bareng Nopal sampai di jam 8 malam nanti. Gimana suasananya di Idul Adha kali ini? Udah bagi-bagi daging atau yang masih nungguin di masjid nih? Tapi seru ya, beberapa momen-momen lucu juga aku lihat di Instastory teman-teman aku, terus juga di beberapa konten-konten media sosial lainnya tentang huru-hara di Idul Adha. Ada yang dikejar kambing, ada yang salah potong, ada yang kehilangan sendal gara-gara lari dikejar kambing ataupun sapi. Kalau kamu gimana teman pro 2? Keseruannya di Idul Adha kali ini buruan ceritain bareng Nopal di 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Atau kamu bisa ceritain keseruan kamu atau mungkin makanan favorit yang kamu nanti-nantikan di Idul Adha ini.

0: teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
2: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
1: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
2: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
1: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
2: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
3: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan. Anytime, anywhere. Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab.

suara calling enggang-gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km, melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap enggang-gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor enggang-gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan enggang-gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti, kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut. Bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat. Nafas kamu juga segar dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Request time. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis, anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

0: Kan, tas darurat.
1: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
0: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
1: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
0: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
1: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.
2: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
3: Sumpah, kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
4: Rugi

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
2: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
1: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
2: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh ndak mampu nahan berat beban yang di atas.
3: Oh no.
2: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
1: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
2: Bukan nakut-nakutkan. Memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang tanah di bawah tuh udah gundul dah.
1: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pak.
2: Makanya, jangan ngerusak alam.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Ketangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita tanggung jawab

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi, sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok tuh loh. Aku khawatir teman-teman pada datang gak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka gak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya. Kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya. Aku pikir mereka bakal mager enggak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah, ya gimana ya, Ran? Sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih. Tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah, kau nih. Konsumsi jelas aman lah kalau itu.
2: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Teman Pro 2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma ngebantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Filosofi Teras adalah sebuah buku pengantar filsafat Stoa yang disusun khusus sebagai panduan moral bagi anak muda. Buku ini hadir untuk mengatasi permasalahan kekhawatiran yang meningkat di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Ditulis oleh Henry Manampiring, buku ini terinspirasi oleh karya How to be a Stoic, karya Massimo Pigliucci, seorang penulis dan pengikut Stoicisme asal Italia. Selain itu, buku ini juga melibatkan beberapa pihak, termasuk ilustrator Levina Lasmana yang berperan penting dalam pembuatan sampul buku. Buku ini dilengkapi dengan data-data relevan seperti survei mengenai tingkat kekhawatiran nasional dan wawancara dengan para ahli psikologi. Filosofi Teras dimulai dengan membahas hasil survei yang menunjukkan peningkatan kekhawatiran di masyarakat serta menggambarkan kehidupan penulis yang dipenuhi dengan emosi negatif yang berlebihan. Dalam buku ini, penulis menjelaskan bahwa kecemasan yang berlebihan seringkali disebabkan oleh pola pikir yang keliru atau rasio yang tidak tepat. Oleh karena itu, penulis mengajak pembaca untuk memperbaiki pola pikir tersebut, salah satunya dengan mengadopsi filsafat Stoa yang dalam buku ini diterjemahkan sebagai filsafat teras untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat Stoa digambarkan dengan cara yang sederhana yang menekankan pada konsep dikotomi kendali, yaitu pemahaman tentang hal-hal yang berada di dalam kendali manusia dan yang tidak di dalam kendali manusia. Melalui pemahaman ini, pembaca diajak untuk menentukan hal-hal yang dapat membawa kebahagiaan serta menghindari hal-hal yang tidak memberikan kesejahteraan.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA kan udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju, like dan follow emang nyenengin. Tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

Pro 2? Mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2, mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.

0: teman pro 2, pernah gak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini. Terutama di daerah yang sering turun hujan deras, akibatnya tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.
1: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Dengerin Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Kita sering berpikir kalau bakat adalah segalanya. Tapi sebenarnya, sukses itu gak cuma soal bakat loh teman Pro 2, tapi juga soal mindset atau pola pikir kita. Nah, di buku Mindset The New Psychology of Success karya Carol Dweck, dia menjelaskan konsep ini dengan sangat jelas. Carol membahas dua jenis mindset yang berpengaruh besar sama hidup kita. Yang pertama, fixed mindset dan juga growth mindset. Fixed mindset adalah pola pikir yang percaya kalau kemampuan kita itu tetap dan gak bisa berubah. Contoh gampangnya, kalau kamu gagal dalam ujian, kamu bakal mikir, "Ah, aku memang bodoh, gak bisa pintar." Dengan mindset ini, kamu bakal gampang menyerah teman Pro 2. Dan selain itu, kamu juga takut nih untuk mencoba hal yang baru. Nah, kebalikan dari fixed mindset adalah growth mindset. Kalau kamu punya growth mindset, kamu bakal percaya bahwa kemampuan bisa dikembangin lewat usaha, latihan, dan ketekunan. Contohnya, kalau kamu gagal ujian, kamu akan berpikir, Okay, aku bisa belajar lebih keras lagi daripada ini dan memperbaiki semuanya. Carol Dweck mengatakan, memiliki growth mindset adalah kunci sukses untuk berkembang karena kita jadi lebih berani menghadapi tantangan dan terus berusaha tanpa takut gagal. Mindset ini bisa membantu kita melihat kegagalan sebagai sebuah bentuk pelajaran dan bukan akhir dari segalanya. Nah, buku ini sekaligus mengajarkan kita bahwa mindset itu adalah suatu hal yang penting banget loh teman-teman Pro 2 dalam membentuk kehidupan kita. Dengan memiliki growth mindset, kita bisa lebih fleksibel, berusaha lebih keras, dan percaya kalau kita mampu berkembang meski jatuh berkali-kali. Jadi, yuk ubah cara pandang kita dan mulai percaya sama usaha kita.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya. Desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita enggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya. Tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.
2: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Doa teman Pro 2 yang nemenin sore kamu. Cuacanya enak banget ya buat kamu yang suka olahraga, apalagi di tadi pagi tuh yang banyak makan daging gitu kan. Lupa kalau punya penyakit kolesterol. Ini namanya nikmat dunia, kapan lagi kan makan daging kan setahun sekali. Apalagi buat anak-anak kos, buat orang-orang yang ngerantau, jadi ya patut disyukuri. Tapi jangan lupa juga untuk olahraga di sore kayak gini, enak banget cuacanya teman Pro 2. Aku pengen informasikan untuk perkiraan cuaca di wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya nih. Kalau dari laman bmkg.go.id, Pontianak Selatan, Timur, Barat, Utara, Kota dan juga Tenggara bakalan merata, tidak ada turunnya hujan, cuman berawan aja. Intensitas suhu di 25 sampai 27 derajat Celcius. Buat kamu yang lagi berada di luar kota, boleh banget kok untuk bagi-bagi informasi cuaca di daerah kamu seperti apa. Atau mungkin masih ada yang motong-motongin daging kurban untuk dibagi-bagiin kepada masyarakat terdekat, boleh banget untuk langsung gabung barengan kita di 08 1157 01 018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa.

Informasi menarik dari laman rri.co.id, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak masyarakat memaknai Hari Raya Idul Adha tidak hanya sebagai ritual penyembelihan hewan kurban, tetapi juga momentum memperkuat solidaritas dan kepedulian antar sosial masyarakat. Hal tersebut disampaikan Edi usai melaksanakan sholat Idul Adha di Jalan Rahadi Usman depan kantor Wali Kota Pontianak pada tadi pagi. Edi bersyukur pelaksanaan sholat Idul Adha berjalan lancar meski sebelumnya sempat diguyur hujan lebat sejak subuh. Menurutnya kondisi cuaca yang kembali cerah memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang melaksanakan ibadah Idul Adha. Pada Idul Adha ini, pemerintah Kota Pontianak menyalurkan sebanyak 23 ekor sapi kurban yang disebar di sejumlah wilayah Kota Pontianak. Selain itu, terdapat bantuan sapi limosin dari Presiden Republik Indonesia dengan berbobot hampir 1 ton yang diserahkan ke Masjid Baitur Rahim kawasan Makam Batu Layang untuk masyarakat penerima manfaat. Pemerintah Kota Pontianak juga kembali menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik saat pembagian daging kurban dengan menggunakan besek maupun wadah ramah lingkungan yang dapat didaur ulang. Berdasarkan data sementara, jumlah hewan kurban tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Tercatat sekitar 1.400 ekor sapi dan 1.563 ekor kambing yang disiapkan untuk kurban di Kota Pontianak. Akses berita lainnya bisa kamu akses melalui laman rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

Di jam 17:13 tahun produa. Tidak lupa kita pengen informasikan untuk arus lalu lintas yang ada di Kota Pontianak dan juga sekitarnya nih. Nah, kalau dilihat-lihat dari laman CCTV di subkota Pontianak ya, ini semua jalanan tuh padat banget. Ini berpotensi macet dari Tugu di Gulis tadi aku lihat, terus ada simpang Tanjung Raya, lanjut ada di mana nih satu lagi nih ya? Nah, di simpang pajak nih. Kita informasikan satu-satu dari laman CCTV di subkota Pontianak di daerah simpang Tanjung Raya. Terpantau untuk di sore hari ini lebih dominan kendaraan roda 2, berpotensi untuk macet juga buat teman-teman mungkin yang pengen berkunjung ke rumah keluarga yang ada di daerah Pontianak Utara atau yang pengen pulang ke rumah di daerah Batu Layang, 28 Oktober, Siantan, Tanjung Raya 2. Ini berpotensi untuk mengalami sedikit kemacetan. Tapi enjoy lah, santai menikmati sore kok di Kota Pontianak. Beralih ke jalan utama di Kota Pontianak, Tugu di Gulis, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Kalau dilihat-lihat, kalau di sore hari ini itu tuh dominan kendaraan roda 4 dan tidak ada potensi macet sih ya, karena lebar banget jalan aya nih. Macet tuh kalau ada jemput anak sekolah atau misalnya pagi-pagi. Ini cukup padat tapi tidak berpotensi macet. Kendaraan roda 2 yang tampak terlihat sedikit di sore hari ini mungkin banyak orang yang udah sampai ke rumah atau yang masih berada di rumah keluarganya nih. Dari di Gulis kita beralih ke simpang pajak Ahmad Yani atau ya simpang pajak namanya. Ini simpang PCC biasanya orang Pontianak nyebutnya, terpantau ramai banget di jalan Sultan Syarif Abdurrahman. Ini kendaraan roda 2 yang menuju ke jalan penjara, jalan Ahmad Yani. Ini sepertinya orang-orang yang udah abis makan kambing bermangkok-mangkok berpiring-piring yang udah cari tempat ngopi kayaknya. Tapi walaupun ini suasana Idul Adha, semua orang pasti memiliki hati yang besar untuk memaafkan. Jangan sampai kamu tersulut emosi di jalan, marah-marah ke

juga sekitarnya. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita putarkan lagu-lagu yang asik untuk nemenin kamu di hari ini. Ada Oasis dengan Live Forever.

Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak

juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7.

Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sedangkan orang terburuk adalah orang yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Albani.

Kita informasikan kepada teman Pro2 yang sedang mendengarkan kita di sore hari ini, kalau azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak akan dimulakan pada pukul 17:47. Nopal serta kerabat yang bertugas di sore hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman, siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

0: Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.
1: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
2: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
3: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
2: Terus kita gak jadi liburan dong?
3: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
2: Gimana caranya?
3: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita? Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.

0: Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Ngapa sih, Za? Kok gelisah?
2: Ini sih, Ran. Acara bersih-bersih kampung besok itu loh. Aku khawatir teman-teman pada datang gak ya?
1: Oh, itu. Ya, kita lihat aja besok.
2: Kalau mereka gak dateng, Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
1: Ih, bagus lah. Kan konsumnya jadi buat kita semua.
2: Kamu nih, aku nih khawatir, Ran. Malah mikirin konsumsi lagi.
1: Iya, yaudahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar. Selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
2: Oke, ya. Kita lihat besok aja lah ya, Ran.
1: Tuh kan, banyak yang datang.
2: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
1: Itu namanya kamu suuzon.
2: Ah, ya gimana ya, Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
1: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan, Za?
2: Alah, Koni, konsumsi jelas aman lah kalau itu.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya. Desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita, Pontianak?
1: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

lagu penyelamat dari Last Temen Pro 2 di sore hari ini yang nemenin ruang dengar kamu. Buat Pontianak, selamat sore menuju malam ya. Di malam hari ini masih ada Nopal yang nemenin ruang dengar kamu. Buat kamu yang sekarang lagi di kos, di kontrakan, atau mungkin yang sedang bekerja dan yang lagi duduk sendirian sambil lihat story keluarga di kampung. Jadi di sore hari ini kita mau ngobrol tentang satu hal yang diam-diam bikin hati kita tuh agak sedikit sesak nih. Tapi kamu tenang aja, karena aku tidak akan membiarkan kamu sendirian. Aku siap untuk menemani ruang dengar kamu sampai di jam 8 malam nanti. Buat kamu yang mungkin relate sama topik siaran kita di malam hari ini, boleh banget untuk langsung gabung barengan kita di WhatsApp 0811570108, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Tentang jadi anak rantau yang ngerayain Idul Adha jauh dari rumah. Biasanya kalau di rumah pagi-pagi udah dibangunin suara takbir, aroma opor atau sate yang udah mulai tercium dari tadi malam tuh. Tetangga-tetangga lalu lalang bawa nampan makanan dan rumah juga ramai sama keluarga. Tapi sekarang yang kedengaran malah suara kipas di kamar kos. Kadang cuma ditemenin sama mie instan, notifikasi dari grup keluarga, dan video call singkat yang bikin rindu kalian tuh semakin besar. Dan lucunya, anak rantau itu sering pura-pura kuat. Kalau ditanyain, aman gak sih? Aman, aman banget kok, udah biasa. Pas ditanya, lebaran di sana gimana? Jawabannya santai, ya enjoy kayak lebaran pada umumnya gitu. Seru kok, padahal abis itu ya nangis sambil nutupin muka tuh. Karena ternyata Idul Adha bukan cuman soal daging kurban, tapi juga soal suasana di rumah yang gak bisa dibungkus dan dikirim lewat paket ekspedisi. Jadi di sore hari ini kita nemenin kamu yang mungkin lagi kangen sama rumah, yang lagi belajar ikhlas karena belum bisa pulang, dan yang sedang berusaha menikmati kota perantauan walau hati kadang masih tertinggal di kampung halaman. Buat kamu yang pengen kirim cerita, boleh banget kirim, nanti kita bakal baca ini. Video call yang selalu bikin hening. Ada satu momen yang hampir selalu terjadi sama anak rantau saat lebaran. Video call keluarga. Awalnya ya pastinya biasa aja, ketawa-ketawa, cerita live update, kayak ngobrol hal-hal yang mungkin pada umumnya, udah makan apa belum, kerja gimana, kapan pulang. Tapi anehnya, kenapa ya, setiap abis telpon itu ditutup, kamar tuh jadi mendadak lebih sepi daripada biasanya. Suara kipas yang awalnya kenceng, tiba-tiba kayak, wah kok pelan banget ya. Karena kadang yang bikin sedih bukan percakapannya, tapi kenyataan kalau kita tuh sedang gak berada di kampung halaman. Gak bisa bantu ibu di dapur, gak bisa duduk bareng keluarga abis sholat id, gak bisa rebutan sate sama sanak saudara ataupun sepupu-sepupu kita. Dan di titik itu, anak rantau tuh sadar, ternyata rumah bukan cuma tempat tinggal. Rumah adalah tempat dimana kita gak perlu untuk jadi orang yang pura-pura kuat. Buat kamu yang lagi ngerasain hal itu di sore hari ini, kamu percaya deh, rasa rindu itu tanda kalau kamu punya rumah yang hangat untuk kembali. Dan itu tuh adalah salah satu hal yang mungkin gak semua orang punya gitu. Buat kamu yang punya dreamnya keluarga cemara, berdoa mudah-mudahan rezekinya lancar, diberikan kesehatan, dan masih bisa membahagiakan kedua orang tua. Selanjutnya, belajar ikhlas lewat rantau. Ini agak sulit sih teman pro 2. Seperti yang aku bilang pada biasanya, ada tipikal dua manusia ya, belajar sabar sama belajar ikhlas. Orang yang sabar itu tuh belum tentu ikhlas, tapi kalau orang yang udah ikhlas, udah pasti sabar orangnya. Idul Adha tuh identik dengan pengorbanan, dan tanpa sadar, anak rantau juga sedang menjalani versi pengorbanannya sendiri. Ninggalin rumah demi kerjaan, demi kuliah, demi bantu keluarga, demi masa depan yang mungkin sekarang masih diperjuangkan pelan-pelan. Kadang yang ngerasa capek itu pasti gitu. Kadang pengen nyerah juga, kadang putus asa, kadang iri lihat orang lain bisa kumpul keluarga sementara kita masih kerja sampai malam. Tapi yang namanya siklus kehidupan ya memang sering kayak gitu sih. Ada hal-hal yang harus kita korbankan dulu supaya mimpi kita bisa bertahan untuk ya di masa depan nanti. Dan mungkin tahun ini kamu belum bisa pulang, belum bisa peluk orang rumah, belum bisa salaman sama kakek nenek. Tapi percaya nih ya, perjuangan itu adalah salah satu bentuk cinta yang paling kuat. Ini kalau menurut versi aku nih, bentuk sayang yang mungkin gak selalu bisa kita ucapkan kepada orang-orang terdekat kita.
Iya, memang agak-agak sedih ya tema-tema ketika kita lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, nyambut puasa, atau mungkin bahkan di momen-momen Ramadan, momen Natal juga. Buat aku, orang-orang yang merantau jauh dari kampung halaman itu adalah orang-orang yang punya kapabilitas yang luar biasa daripada orang-orang biasanya. Bisa menahan rindu yang kuat banget, bisa berpura-pura kuat bertahun-tahun, dan apalagi buat para pejuang rupiah, tentunya semangat sih. Pasti ada jalan kok yang dibukakan oleh yang menciptakan kita, karena rencana Tuhan tuh nggak mungkin meleset. Dia tuh tahu loh apa yang kita butuhkan, apa yang dihindarkan dari kita. Dan kamu percaya, selagi mimpi kamu tuh besar, kerja keras kamu luar biasa, dan doa kamu gak pernah putus, semuanya bakal terwujud nih. Dan buat kamu yang mungkin rindu banget sama rumah, yang pengen titip salam, kirim lagu lewat radio, yang mungkin sahabat-sahabatnya di kampung pengen dengerin suara kamu, kamu boleh banget untuk langsung bergabung barengan kita di 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Aku puterin beberapa lagu yang setidaknya bisa ya menyembuhkan sedikit lah ya perasaan kamu tentang kerinduan kampung halaman. Ada Oasis dengan Stop Crying Your Heart Out.

0: Loh, Din. Kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih. Lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman Pro2.

Sosial Pemro 2 Jakarta. Hai, halo, selamat malam Tuan Pemro 2. Ketemu lagi bang sama Kang malam hari ini ya. Hari Rabu 27 Mei 2026 dan hari ini tuh hari Idul Adha. Waduh, selamat merayakan ya. Selamat kurban. Bagaimana, apakah sudah makan kambing hari ini? Harusnya udah sih, tadi udah pada diantrin ke rumah masing-masing. Dan juga sudah di sate, ada yang udah di gule, ada yang di sop, macam-macam deh pokoknya ya. Ingat, yang udah kolesterolnya tinggi, siapin penangkal dan penawarnya ya. Jangan sampai nanti jadi puyeng. Kakak bakal nemenin sampai jam 12 nanti ya. Jadi dijaga malam.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita nggak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita? Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.

siapkan diri kamu untuk sejarah baru. 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya kamu merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen-momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia, Pontianak. Dapatkan keseruan lainnya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak kamu dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami hadir menemani kamu di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia kamu menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia.

kamu juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit kamu langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

teman Pro 2, pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar goal. Ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan penuh kecepatan. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman Pro2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

0: anytime, anywhere. Berdua Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Halo, kami dari
2: Para Suara.
1: Dengerin terus RRI Pro 2 Pontianak,
2: teman.

Bro 2. Kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan tuh tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Yeay, 101.8 FM RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 ya. Barengan sama Era tentunya menemani kamu di malam hari ini teman Pro 2. Sebelumnya mohon maaf lahir dan batin ya, karena ini hari Raya Idul Adha juga, pasti bakalan ramai juga gitu ya. Beberapa rumah yang memang kalau udah Idul Adha pasti sama gitu vibes-nya dengan Idul Fitri rasanya teman Pro 2. Tapi ya, mungkin di antara kamu juga teman Pro 2 yang sekarang lagi di jalan, lagi dengerin Erna, ada juga mungkin yang lagi rebahan ya, lagi bantu-bantu beres-beres di rumah, atau bahkan yang lagi kerja sambil nyuri waktu lah ya buat dengerin Pro 2 Pontianak semuanya. Semoga dalam keadaan baik semua. Nah, kalau ngomongin soal hari raya, jujur aja deh teman Pro 2, banyak banget ya orang pasti langsung kepikir gitu, suasananya bakalan rame, jalanan pasti bakalan macet ya. Apalagi grup keluarga, aduh rasa aktif banget ya teman Pro 2. Rumah juga penuh dengan aroma makanan, baju baru. Kalau baju baru ya ada juga sih ya. Kalau THR enggak nih biasanya teman Pro 2 kalau udah Idul Adha. Nah, tapi yang pastinya juga bakalan diramaikan dengan makanan yang khas hari raya banget teman Pro 2, ketupat, opor rendang, dan semua identik banget sama Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha nih teman Pro 2 ya, entah sama atau berbeda gitu ya. Karena ada vibes yang rasanya tuh kayak ya cuman sholat id aja gitu. Setelah itu yaudah pulang ke rumah, gak ada tuh pergi ke, mampir ke rumah tetangga-tetangga. Ada yang kayak gitu rasanya teman Pro 2. Padahal ya sama-sama hari besar umat Islam juga, sama-sama ada sholat id juga gitu kan, sama-sama momen yang spesial, tanggal merah juga sih ya. Tapi banyak juga orang yang ngerasa kayak Idul Adha tuh lebih tenang, lebih sunyi, bahkan kadang terasa biasa aja gitu kan, gak ada momen-momen spesialnya gitu. Nah makanya malam hari ini teman Pro 2 ya, sampai 1 jam ke depan kita ngobrolin kenapa sih Idul Adha tuh enggak seramai Idul Fitri. Apakah karena tradisinya yang berbeda, atau justru karena makanannya memang lebih dalam ke personalnya aja gitu teman Pro 2 ya. Jadi enggak begitu seheboh atau semeriah Idul Fitri gitu kan. Boleh nih teman Pro 2 kalau mau bergabung barengan sama Erna, cerita-cerita juga teman Pro 2, silakan untuk gabung di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia. Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Kalau diperhatikan nih ya teman Pradua, Idul Fitri itu identik dengan kembali, kembali ke keluarga, kembali ke kampung halaman, kembali memaafkan. Sedangkan kalau Idul Adha nih ya, itu lebih identik dengan melepaskan gak sih teman Pradua? Yang pertama melepaskan rasa ego, melepaskan rasa memiliki, belajar ikhlas berkorban, dan mungkin itu sebabnya ya suasana jauh lebih hening. Kalau di Pontianak sendiri nih ya, suasana Idul Adha tuh biasanya terasa adem setelah salat Id, warga juga udah mulai berkumpul gitu kan, panitia kurban juga sibuk banget tuh bagiin daging, potong-potong daging teman Pradua, dan anak-anak tuh lihat sapi atau kambing sambil heboh sendiri gitulah rasanya teman Pradua ya. Gak ada harus mudik besar-besaran juga rasanya, dan memang gak ada euforia beli baju baru sampai penuh gitu di mall atau juga toko-toko fashion gitu teman Pradua ya. Gak ada tekanan harus lebih wah gitu, dan justru mungkin disitulah indahnya Idul Adha gak sih teman Pradua, karena ya hari raya ini kan gak terlalu fokus lah pada penampilan luar, tapi memang lebih banyak ngajak kita ngobrol lah sama hati kita sendiri. Kadang kita hidup di zaman yang semuanya harus terlihat ramai ya teman Pradua ya. Kalau nggak upload foto keluarga dianggap kayak nggak seru gitu, kalau nggak jalan-jalan itu dianggap kurang merayakan gitu rasanya, padahal nggak semuanya kebahagiaan itu harus berisik teman Pradua. Ada kebahagiaan yang datang diam-diam, kayak lihat orang bisa makan dari daging kurban tuh udah happy banget gitu kan, atau ngelihat tetangga kita saling berbagi ada sedikit rasa haru gitu ya, atau juga ada rasa syukur yang rasanya tuh sederhana, masih bisa diberi kesempatan berkumpul gitulah sama orang-orang terdekat kamu. Dan mungkin kamu malam hari ini juga pernah gitu kan berpikir kalau Idul Fitri itu memang lebih gampang dirasakan kemeriahannya, karena bentuknya itu jelas, ada libur panjang, ada mudik, ada tradisi salam-salaman, ada makanan khas, ada THR, itu kalau Idul Fitri. Sedangkan kalau Idul Adha, kemeriahannya memang gak selalu terlihat gitu kan, karena inti dari Idul Adha itu bukan tentang konsumsi, tapi memang pengorbanan juga teman Pradua ya. Dan pengorbanan itu seringkali ya sifatnya sunyi, kayak orang tua yang diam-diam kerja keras gitu kan buat keluarga, atau kamu yang anak rantau yang gak pulang demi nabung buat masa depan ya. Semoga ya ada yang seperti itu juga teman Pradua. Dan semua pengorbanan terbesar dalam hidup rasanya memang gak terlalu berisik gitu. Makanya Idul Adha tuh lebih terasa dewasa, lebih tenang, lebih reflektif. Bahkan banyak juga anak muda sekarang tuh mulai sadar lah ya, kalau hari raya gak selalu harus identik sama kemewahan. Kadang justru momen paling enak tuh adalah saat duduk sebentar setelah sholat Id terus ngerasa damai teman Pradua. Apalagi kalau dengar suara takbir pagi hari, udara tuh masih terasa dingin sekali, apalagi langit Pontianak tadi juga sempat hujan ya teman Pradua ya. Orang-orang yang di jalan yang mau menuju masjid gitu pakaiannya juga sederhana dan terasa lebih adem gitu. Nah, menurut kamu teman Pradua apa sih yang paling berkesan gitu kan saat Idul Adha ini? Apakah momen kumpul keluarganya atau pembagian daging kurban, atau justru suasana yang tenang setelah sholat Id teman Pradua, karena mumpung libur juga gak sih?
1: Miliar miliar juta juta ratus ratus

0: Ih, Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran, kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.

0: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

Masih ada yang berpikir begitu? Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelang yang sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

0: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Ah, berisik! Mati!

Malam hari ini teman Pro 2 seolah kayak ngajak kita diem sebentar gitu ya, duduk sebentar terus ya bisa ngobrol lah sama diri kita sendiri nih. Kadang kita juga sibuk ngajak banyak hal dalam hidup kita, ngejar orang yang kita sayang gitu kan, mengejar hubungan supaya tetap bertahan, dan bisa juga kita mengejar validasi sampai lupa gitu teman Pro 2 bahwa gak semua yang kita cintai memang ditakdirkan untuk tinggal. Dan mumpung hari ini adalah Idul Adha juga teman Pro 2, tanpa banyak kata yang mungkin ngajarin kita tentang sebuah hal gitu kan, tentang apa ya, kalau kita lihat dari kisah Nabi Ibrahim gitu kan, harus merelakan sesuatu yang memang paling beliau sayang, tentang bagaimana hidup ternyata bukan cuma soal memiliki tapi juga soal bisa ikhlas ya teman Pro 2 ya. Karena jujur aja gak sih, semakin kita dewasa, kita juga ikutan sadar gitu, ada yang hadir cuma untuk mengajarkan kita arti nyaman, bukan cuma untuk menetap ya. Ada juga mimpi yang perjuangannya udah mati-matian banget, tapi ternyata bukan itu jalannya. Ada juga hubungan yang udah dijaga sepenuh hati tapi tetap gak bisa dipertahankan sendiri teman Pro 2. Dan sakitnya kadang bukan karena kehilangan ya, tapi memang karena kita udah membayangkan masa depan yang terlalu jauh. Dan malam hari ini kita bisa ngobrol nih teman Pro 2 tentang hati yang pernah menggenggam terlalu erat ya, tentang orang-orang yang sampai sekarang masih kita doakan diam-diam, dan tentunya tentang belajar menerima bahwa tidak semua yang kita sayang harus kita miliki. Kalau kamu lagi dengerin kita di malam hari ini teman Pro 2, kamu lagi sendirian di kamar, lagi dengerin di mobil, atau mungkin kamu yang lagi rebahan seharian yang udah panjang banget, kamu boleh peluk diri kamu dulu malam hari ini teman Pro 2, karena mungkin ada hal yang memang harus dilepaskan ya, supaya hati kita juga punya ruang ya untuk bisa tumbuh. Nah buat kamu teman Pro 2 yang pengen bergabung malam hari ini, boleh banget untuk gabung bareng sama Era teman Pro 2 di WhatsApp di nomor 081157010018, atau teman Pro 2 juga bisa bergabung ya melalui Instagram kita di @pro2pnk dan aplikasi RRI Digital. Nah, kamu yang hari ini masih bingung, masih pengen punya teman-teman cerita ya, boleh gabung aja teman Pro 2 barengan sama Erna.

kedua, kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan tuh tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

teman Pre2, kamu pernah gak sih memaksakan semesta? Ini tuh unik ya sebetulnya teman Pre2 ya. Kayak seketika kita berpikir gitu, siapa sih yang bisa memaksakan takdir ya? Nah, yang namanya takdir yang 5 menit nanti aja kita tuh masih belum tahu gitu akan apa yang terjadi teman Pre2. Dan ya rencana boleh aja gitu kan, tapi yang namanya takdir tuh gak tahu akan seperti apa teman Pre2. Dan ini ada satu cerita dari teman Pre2, namanya Rina teman Pre2. Coba nih ya, Hera bacain cerita dari Rina. Katanya, aku pernah mencintai seseorang terlalu dalam sampai aku lupa caranya mencintai diri sendiri. Semua tentang dia selalu aku utamakan. Jam tidurku berantakan karena nunggu balas chatnya. Moodku tergantung dari cara dia memperlakukanku hari itu. Bahkan aku rela berubah jadi orang yang sebenarnya bukan aku, cuma supaya dia tetap tinggal. Awalnya aku pikir cinta memang harus sekeras itu diperjuangkan. Sampai suatu hari aku sadar, yang capek cuma aku sendiri. Dia tetap baik, tapi gak pernah benar-benar memilih aku. Dan lucunya, aku masih bertahan dengan harapan kecil yang harus aku hidupi sendiri. Waktu dia akhirnya pergi, aku marah banget sama hidup. Aku nanya terus sama diri sendiri, kenapa orang yang paling aku sayang malah gak jadi milikku. Tapi makin kesini aku mulai mengerti, mungkin dia hadir bukan untuk dimiliki. Dia datang cuma buat ngajarin aku bahwa cinta gak seharusnya bikin seseorang kehilangan dirinya sendiri. Betul ya teman Pre2, kadang ya memang begitu ya, semakin sayang sama seseorang maka semakin takut juga kita kehilangan. Sampai akhirnya kita lupa gitu kan, kalau hubungan itu harusnya saling menggenggam, bukan saling mengikat. Nah mungkin malam hari ini ya, kamu boleh belajar ikhlas gitu. Itu bukan berarti gak sayang. Ikhlas itu ya saat kita tetap mendoakan meskipun memang udah gak bareng lagi ya.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu merasa stuck? Kayak udah coba ini itu, tetapi perubahan yang diimpiin nggak kunjung datang. Nah, kamu bisa nih belajar bikin perubahan yang awet di hidup kamu tanpa drama gede-gedean dari membaca buku karya James Clear yang berjudul Atomic Habits. Pada poin pertama, berfokus pada perubahan kecil tapi bikin efek yang gede. Di buku ini, James mengatakan bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten itu kayak investasi. Misalnya, baca satu halaman sehari kelihatannya sepele, tapi lama-lama bisa bikin kamu jadi pintar loh. Fokus aja sama progres kecil tiap hari, tapi tentunya progres yang berhasil tentu disertai dengan kejelian kita bikin sistem untuk diri kita sendiri. Daripada mikirin mau jadi orang sukses, mending kamu berfokus aja deh membangun kebiasaan tersebut secara harian untuk mendukung perubahan tersebut. Misalnya, daripada pengen kurus, mending biasain jalan kaki 15 menit setiap hari. Bedanya adalah fokus sistemnya, bukan lagi kamu yang mikirin cara untuk kurus, tapi kamu melakukan tindakan yang bikin kamu kurus. Intinya, sistem yang benar bakal bawa kamu ke goals-nya kamu. James juga kasih tahu nih tentang 4 hukum kebiasaan. Yang pertama, mudah dilihat. Nah, ini artinya kamu harus bisa bikin kebiasaan yang obvious. Contoh, taruh buku di meja biar ingat baca. Yang kedua, menggoda. Buat kebiasaan kamu itu jadi hal yang seru. Contoh, membaca sambil nyeruput kopi favoritnya kamu. Yang ketiga, simple. Udah deh, berhenti jadi orang yang ribet. Mulai lakukan aksi yang kecil-kecil aja, misal 2 menit meditasi dulu. Yang keempat, memuaskan. Jangan lupa kasih reward kecil untuk diri sendiri biar makin semangat. James Clear juga bilang nih di bukunya ya teman-teman Pro 2, kita harus bisa hapus kebiasaan buruk. Kalau biasanya hal buruk jadi kebiasaan yang kita suka, contohnya malas-malesan, nah, mulai dari sekarang kayaknya kamu harus deh menerapkan kebalikannya. Bikin kebiasaan jelek jadi gak menarik, ribet, atau susah diakses. Misalnya, uninstall aplikasi belanja kalau lagi pengen hemat. Sekali lagi, James Clear juga menekankan identitas kamu itu kebiasaannya kamu loh. Jadi, kalau kamu pengen jadi orang yang rajin, tanyain ke diri kamu. Orang rajin biasanya bakal ngapain ya? Terus lakukan itu setiap hari. Kebiasaan kamu bakal nge-build identitas kamu. Simpelnya, perubahan besar itu lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Masih di acara Deep Talk Teman Pradua, dan Erna juga masih bacakan beberapa chat dari Teman Pradua yang udah masuk nih. Ada Dika Teman Pradua yang bergabung, katanya, "Dulu aku punya mimpi besar sekali, pengen kerja di tempat tertentu. Aku udah nyiapin semuanya dari jauh-jauh hari. Belajar tiap malam, ikut pelatihan, bahkan nolak banyak kesempatan lain karena yakin itu bakalan jadi tempat terbaik buat masa depanku. Tapi ternyata aku gagal, dan bukan sekali, tapi berkali-kali. Sampai di satu titik aku capek dan merasa hidup gak adil. Aku iri lihat teman-teman lain berhasil jalan duluan, sementara aku masih sibuk mempertanyakan kemampuanku sendiri. Beberapa tahun kemudian aku sadar kalau ternyata hidup membawaku ke tempat yang lain yang jauh lebih cocok. Aku ketemu lingkungan yang lebih sehat, pekerjaan yang lebih bikin aku tenang, dan versi diriku yang lebih bahagia. Sejak itu aku ngerti, kadang kita terlalu memaksa memiliki sesuatu. Kita pikir itu yang terbaik, padahal belum tentu." Betul sekali Dika ya tadi ya, yang udah cerita nih malam hari ini. Dalam hidup tuh kadang yang kita tangisin tuh ya, hari ini ternyata justru penyelamat kita di masa depan, Teman Pradua. Ngerasa kayak, ya karena manusia cuma bisa berharap gitu ya, tapi ya semesta dan Tuhan kadang lebih tahu mana yang benar-benar perlu tinggal dan mana yang harus segera dilepaskan ya.

Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya gak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

buku Surrounded by Idiots, karya Thomas Erickson. Buku yang judulnya cukup bikin alis naik, tapi isinya justru sangat membuka wawasan. Meski terdengarnya leneh, buku ini sebenarnya mengajak kita memahami satu hal penting yang sering bikin hidup lebih mudah, komunikasi. Kita semua pasti pernah merasa, kenapa ngobrol sama orang ini gampang banget, tapi sama yang lain susahnya minta ampun. Nah, Erickson menjelaskan bahwa setiap orang punya gaya dan kepribadian yang berbeda. Ia membagi karakter itu menjadi 4 warna, merah, kuning, hijau, dan biru. Merah, si tegas dan cepat gerak, yang memiliki makna bahwa seseorang itu dominan dan memerintah. Kuning, si ceria dan gampang akrab, yang menggambarkan seseorang mudah untuk bersosialisasi dan memiliki sikap yang optimis. Hijau, si kalem dan penuh kesabaran, menggambarkan seseorang yang memiliki sikap santai dan ramah. Serta biru, si super teliti dan logis, menjelaskan bahwa seseorang itu memiliki analisis yang kuat dan tepat, serta bisa menjelaskan cara mengidentifikasi dan berinteraksi dengan setiap tipe dari orang. Begitu kita tahu warna seseorang, kita bisa lebih paham cara berkomunikasi yang pas, biar gak salah nada dan gak salah paham. Yang bikin buku ini enak dibaca adalah cara Erickson bercerita. Bahasanya santai, banyak contoh dari kehidupan sehari-hari, dan sering bikin kita senyum sendiri. Karena rasanya, lah ini kan karakter teman kantor. Atau bahkan, oh aku masuk kategori warna ini rupanya. Penjelasannya praktis, mulai dari bagaimana membaca bahasa tubuh, bagaimana kasih kritik tanpa bikin orang sakit hati, sampai kapan harus maju ngomong atau kapan sebaiknya mundur dulu. Walaupun fokusnya banyak di dunia kerja, teori-teorinya benar-benar relevan buat kehidupan kita secara umum. Entah kalian lagi magang, baru mulai karir, atau cuma pengen ngerti cara berinteraksi yang lebih efektif, buku ini

Ini bisa jadi panduan simpel tapi berguna. Jadi, kalau kamu sering ngerasa komunikasi itu seperti puzzle yang susah disusun, Surrounded by Idiots bisa jadi kunci yang bikin semuanya lebih jelas. Karena buku ini informasinya ringan, relate, dan gampang diterapkan.

0: teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Oke deh teman peradua, sudah jam 22:50. Terima kasih buat teman peradua yang sudah bergabung berbagi ceritanya di malam hari ini barengan sama Herna teman peradua. Kalau gitu kita akhir dulu acara Deep Talk malam hari ini. Terima kasih buat teman peradua yang sudah bergabung ya. Terima kasih juga buat kamu yang mungkin beberapa chatnya belum kebaca sama Herna ya teman peradua ya. Mohon maaf banget. Mungkin di lain kesempatan kita bisa gabung lagi untuk cerita-cerita seru lainnya. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana teman peradua. Habis ini masih ada beberapa lagu yang bakal temenin kamu ya. Jadi pastikan buat kamu untuk stay dan terus bareng peradua Pontianak. Sampai jumpa di hari berikutnya. Bye-bye.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Elektro Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak sih? Salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas. Biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.

0: Aduh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Website-nya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

Teman Pradua sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi, kami akan segera mundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat, inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih, jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Nggak gitu, Am. Aku nih nggak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh, dikit-dikit ganti usaha. Kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak, Gus ya? Jadi, gimana, Gus? Udah hampir buntu nih, Gus, otak aku, Gus. Aduh,
1: Gini ya, Ham. Penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak, Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis, Gus, untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu, pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini, ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih Gus ya.
1: Aman, Ham. Mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke, Ham.

Teman berdua, kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan tuh tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplak Fizil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: tienen.
1: Ih, ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
2: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
1: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
2: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
3: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

Baik kamu ya, bareng Nopal sampai di jam 10 pagi nanti yang bakal menin ruang dengar kamu. Apa kabar teman Pro 2? Masih sakit-sakit leher atau ya pundak gak sih? Gara-gara kebanyakan makan kambing. Atau stok kambing gulanya masih ada tuh di dapur. Buat kamu yang pengen bergabung di pagi hari ini, langsung aja barengan Nopal di 08 1157 01018. Dan bisa DM juga di Instagram di @pro2pnk serta aplikasi RRI Digital. Nanti setelah ini kita bakal bacakan beberapa informasi dari laman rri.co.id. Dan pastinya kita putarkan lagu-lagu menarik di pagi hari ini buat membangkitkan semangat kamu nih.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Surabaya Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Anywhere. Brodua Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Waktunya info Pro 2.

Kita bacakan dulu beberapa informasi menarik dari laman rri.co.id. Klub Super League ramai ganti pelatih usai musim berakhir. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan juga Borneo FC. Pengamat sepak bola Daniel Siahaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi di musim depan. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi yang lebih besar. Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Persija disebut ingin memberi hadiah spesial pada ulang tahun ke Jakarta yang ke-500 di tahun depan. Namun Daniel menilai peluang tersebut merekrut Shin Tae-yong tidak mudah bagi Persija. Ia menyebut pelatih asal Korea Selatan itu masih menangani klub di Liga Domestik negaranya.

Informasi selanjutnya, perut begah usai makan daging saat Idul Adha, ini rekomendasi teh yang sangat cocok. Setelah menyantap hidangan daging yang melimpah saat perayaan Idul Adha, banyak orang merasakan perut begah dan juga berat. Untuk mengatasi kondisi tersebut, sejumlah teh disebut dapat membantu menafsir efek konsumsi daging yang berlebihan. Konsumsi yang tepat juga dapat mendukung proses pencernaan. Salah satu yang paling direkomendasikan adalah teh pure tea. Teh fermentasi dari Tiongkok ini dikenal efektif membantu memecahkan lemak, sehingga kerap menjadi pilihan setelah mengkonsumsi makanan yang berlemak tinggi. Selain itu, teh olong juga dinilai cocok karena mampu menyeimbangkan rasa makanan berat. Teh ini juga dapat membantu tubuh mencerna protein tanpa terlalu membebani lambung. Informasi lainnya bisa kamu akses melalui laman rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti, kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman, siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling ngerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

0: Teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Dengerin Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.